outside. Had a juga juga bugger to buy yam peja rakata aya ram raje. Har nakashadushta har maria pralataraya ankarya nindika pitte namadeya magalaya jananagasa har sevya anle shadaya slokmala pela tukadaru sukragabeya jatsukatam nahoe tunkata karnamenahi jaho kari nahoe balahari kudra vasya tera anna jai lakya rahau jat mejo jat mejata akal kala barpureya tun sacha sai visipa swalyo jinakiti saparapaya ko nanaka karte kiya bata jokich karna sokareya sadarag asamela pela